0: sa duk garin can da ake yi kaga yaro ya fi babban tsuwa domin yana tikakkauce masa kasuwa shi fito na fito mai girma gona karkara ma dan karku
1: duka duka da waɗannan kalamai na Muhammadu Idris matashin dan kwansho ya kamata mu ja akalar shirin na wannan kwana radin jagora Abdullahi Muhammadu Wali sai Bashir Ali Ali Abbas Salisu ran dinki da na shirya na gabatar ki mana fatan Allah ya sa da wadata alkhairi.

0: Zaku saurari karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Sheikh Usman Abdullahi Aliyu wanda yake gabatarwa a masallacin Umar Faruk wanda Al-Majlisul Islami hoto da take daukar nauyin kawo muku.
1: Kamu tak tahu mana yang macam mana, di sini, yang biar aku bersihkan, yang bersihkan, lepas itu makan. Sekarang kita mahu anda sila dan mungkin anda sekarang dapat cari mesin dan makan bawang madina. Kita cina ibu dari ibu kita ada indah betul. Jadi dah cium kita, sihun beruku beracun. Mula dia dah macam mesin sekarang dah mula sihun bersihkan. Tumpah mencari kerjumu naya tersihun dan mungkin sihun berapa. Mungkin masalah sini apa kerana masalah sini doktor mungkin Allah Taala ini kan sederhana. Sau nama doa cuma bersikap gaya dengan bersikap Allah itu kamu sudah bersikap berasa. Mana cikin surat tarik, kemarin para kerja cikin sa, kuat cikin ta, aja. Mungkin sahaja ciri kemang kebaca bani, kami dah surat itu. Sebab apa yang kami sejam sudah cikin mana surat itu ayat terkutuk insya Allah taala. Nam.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق
1: Allah muka fisa ki yana ranzuwa da sama da dukkan abin da yake zuwa cikin dare shine yace was-samaa'i yana ranzuwa da sama wat-taariqi yana kuma ranzuwa da abin da yake zuwa cikin dare anan gurin da bayanan malamai suke bayani Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko ne rantsuwa da duk abin da dama da sunan tunsa amma Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da wannan sura din was-samaa'i bada abu kasani ya awwal sura ya fara da rantsuwa da farkon sura din Allah ya rantsa ga sama sannan ya rantsa kuma da at-taariqi shine mai zuwa cikin dare duk abin da ke zuwa da dare cikin dare amma anan gurin yana nufin taurari taurari wanda suke haske don ya fassara abin da ke zuwa cikin dare din to anan Allah ya kawo sarki rantsi da sama kuma ya rantsi da abin da ke zuwa cikin dare wanda shine taurari kamar da zamu ci a bayanin da Allah din subhanahu wa ta'ala ya bayar أقسم الله بالمخلوقات ما أن القسم بالمخلوقات من ما لم يسكت أنا الله يا رسول الله هني تونسا إيه اللي تشكي هني تونسا في نسمة كما سنن من أبوي أبو أكيد مسلمتي توا لا يجوز القسم بالمخلوقات بشيء من المخلوقات أيضا ما كان ya la ta kai ayran suwa da abu mamalicha ba za ka rantsa wace ka maka ce ka rantsa da malaiku ko ka rantsa da annabawa ko ka rantsa da waliyai ko ka rantsa da ka'aba ko ka rantsa da rawanin babansa ko yace na rantsa da rawanin babansa da sauransu duk wannan ba a rantsuwa da komai sai Allah mai sarki amma nan gashi Allah ya rantsa ya ce was-samaa'i don wawun din nan wawun kasabi ce wawun din take indicate nan zuwa to Allah subhanahu wa ta'ala shi zai iya ya halatta gare shi ba ma ga ne halatta gare shi ba shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da damar

yi a gaba gare shi wa mun kafi da kuma bayansa gabansa akwai malaku guda biyu bayansa akwai malaku

0: Pero es que son más las de muchas piernas que tiene. No hay nada más corto que tiene esa de esa. Vendió con más la. Vecina y antes. Para cursir un plan al así. Vecina y antes de que yo sea una cosa a prisión de la asa. Fue una ya abrigo y la hija. O sea, no como es que es un episodio de la asa. Un hau, sama ya abrigo. Ahí es alguna y es sama. Si es un hau sin sama. Vaya sin abrigo y no va. Si anda a chamba y eso. Mada a charato y va a ti. Me nunca verá y nada, su hijo. Wahyu Allah lebih akan wajah itu. Anhalim Allah ini jadi mana pun senin halim terbaik nasi kita. Amukon dia terbiasa berkuat berbaiknya. Awan halim pun bagus. Sesuci. Waktu atina pun wahyu musanum. Waktu nak nahu wahyu musanum. Mungkin musanum susunan salah. Waktu anda sekarang tu sekarang ni muda asma. Lepas itu tu aku suka sah suka sah munasabah. Pulang balik insya Allah pun munasabah. Ini mana yang dunia itu cuma jemaah yang munasabah sangat kan. Kemudian awak pun dia tu insya Allah cik kami ada mungkin tu yang nak cik insya Allah tu boleh salah. Hatta ya cik lima. Lepas itu kerja aku beli yang begitu tu lepas cik kai. Lepas cik lima dia ada kena cik bukan. Zaman nanti kita insya Allah akan bukan. Selalu insya Allah akan bukan. Hati ini. Tunggu dia mereka, dia dah mereka. Hanya begini, dan lima jalan untuk mengalami ada yang salah. Tuhan akan ambil sesuatu yang lebih baik. Cik, ya itu sesuatu hal yang lebih baik sedikit. Bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang salah. Bukan yang tidak sedih, sedang ada yang salah dalam sesuatu ini. Cik, bukan sesuatu yang salah. Allah kasihan. Saya nak isi. Saya cuma mesti.
1: Penyanggui insan mimma khuliqa. Khuliqa mimma.

yafi karfin mu bayanin sa anan saboda likitoci ya kamata a ce wata ran su zo su samu lokaci su dada yin maganganu akan irin wayannan abubuwan wayanda suka shafi a hadarin da ke cikin amfani da wannan kone-konen danko da roba yanzu suna zama cikin naman a kasar Ghana akwai abubuwan da suke da likitocin su suka yi akan wannan babbar da suke yi da taya da leda wanda suka gano wasu cututtuka masu hadarin gaske na fata da matsaloli da suka shafi kwakwalwa.

0: ace ka ji ka samu dan karin kudi na wasu nake cika babba kudin sayan karin sai ka cika to shi ga dan an samu rubi ba mishi ne dan samu kari akan su zai karu to rubi ne ya kamata ka bashi kayan sa
1: cokan kallon.

biasa antara dua biasa cucu dua biasa. Bila kesemuanya sudah kecil, awak menjadinya bukan ayam bagi nasib. Makanya kita ini banyak berubah sebab apa ni? Saya kecil tu kuliah kuliah sih, tapi macam ni kuat sih dah. Aku kuliah sih. Jadi antara faham cakap apa yang dia cina buat ni, kira-kira mana orang ni? Allah tu muka ibu sama nasib. Kalau boleh faham muka ibu mana? Fisalah muka ibu tu. Apa bapa ini nasib sih ni? Kutambah cuma ini mana? Orang ini ini bukan cuma sahaja. Jadi kutambah cuma ini macam ni. Kau sih nak kau mana?

0: funds.
1: Public funds.
0: Dewa daga masa ni kita office sushi. Sekarang demam muduk yer aluma.
1: Sekarang demam, sekarang ini.
0: Arahku.
1: Tuh, sini
0: embezzle.
1: Embezzle.
0: Embezzle.
1: Macam mana?

Mita ce san da 7.3 a zangon FM ke saurara a radion lokaci da Allah zama ana cikin wani yaro mai suna Muhammad Buhari. Muhammad Buhari baki ne dan shekaru 12 ya gasha kawo shi dan maliki bayan gidan man dallami gidan malam baffa ko a kira lamba 08 6526 2772. Cikin ikon Allah wannan gida zai kawo ku shiri na musamman tare da Honorable Adam Mumin Jibril Kofa akan ayyuka da wakilcin sa a majalisa wanda yayi a wajen taron masu ruwa da zaki na jam'iyyar APC karkashin jagorancin jam'iyyar ciyaman mulki da kansulolin caucus shugabannin mata da matasa da sauran jikajikan APC na karamar hukumar Kiru da BBG. Da fatan za a kasance da mu, shirin zai zo misalin karfe 9 na rana zuwa karfe 10 na rana.

da rabin abinomon jibrin kofa kenan wakilin kananan hukumomin kira da bebeji a zauren majalisar dokokin tarayya lokacin da yake jawabi yayin taron masu ruwa da tsaki na jami'iyyar APC a tagwayen kananan hukumomin da aka gabatar bayan kuma danka masa tikitin yi wa jami'iyyar APC takarar kujerar wakilcin kananan hukumomin kira da bebeji a zauren majalisar dokokin tarayya a zaben shekarar 2027 da ake tunkara wanda kuma duka a nan za mu dasa aya a madadin hukumar gudanarwar wannan gidan rediyo mai albarka da sauran abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman Zakariya Adam Jigiriya da Abdullahi Shaibu Haiwa ni da Naja aka yi gabatar da shirin nake cewa sai wani

0: ini ini mah jangan jadi lagi
1: kemarin ini
0: apa
1: yang fungsinya
0: oh ayo bahwa gue di hapi ini mah kuaran dan negara bakal cuma ajarnya baru ini mah mass communication ini post graduate musim bahwa gue nggak bisa cuma kunci pada jam dah bagi ini
1: kan sekarang ini soalnya gue jadi jadi gue jadi
0: jadi gue jadi jadi gue jadi jadi gue jadi jadi gue jadi jadi gue jadi jadi gue jadi jadi gue jadi jadi gue jadi jadi gue jadi jadi gue ko in dare kin mun kuka ba din ku zai kuma ba da ku wannan ya ku shekara 25 muna gurin dare yan ne ko sassa daban daban kano arewacin Najeriya kaza baki da ba ba ni ba wai cika mu ba sana ba ne ba cika mu ba ina ga ya
2: mun ta ganin abun da aka je ya rubuta
0: yanzu yanzu yanzu misali kwanakin ba yanzu da aka dauko wani mutum na cewa da abun da ya faru a lokacin da aka yi rantsuwar mutum cikin gaba ba a wajen abin rufar ba a wani wajen ne bayan an zama wani tara zama sai aka ɗauko sai aka alaƙanta shi da tara to sai ka rasa mutum ne
1: ya faru a ranar da abin
0: rufar ba an ce an yi kaza a lokacin da ake rantsar da mutum cikin kuma da haka a ya kamata a tantance cewa abu kaza ya faru mutum na ranki ba da mutum mutum don na sannan kuma unguwa kaza abu kaza ya faru to kaga dan ka faɗi cewa rana ɗaya ne ba
1: cikin su da alama ne tare da yake gudana

0: awalnya tidak ada yang sentara pakai bawa panci bawa iba. Kena dekat bayar boleh senjata kamu nak sama apa ini dekat bayar tu hanya ane me musi ayam anda ini siapa lah angkat muka nanti nak awak jual jual zaka tu kami kira yang apa? Anda ada pun mungkin dalam bahasa ini dah ajar semua apa apa. Tu aku buka acer ada yang berani. Inda abu kasai kamu badang kena ni memang syukur aku cuma itu cuma kena ni memang syukur aku dah like sawai nak komen kalau lu pergi tu berani ke? Bukan kerja kerja kerja kerja.
1: Kau mana?